Lebar dah manusia ni. Nampak macam boleh angkat ni kita dengan mambia. Isu tu nampak tu dewa. Okelah kunci. Okelah kumpen. Kanerai.